disebabkan keuzuran atau kesusahan untuk mengadakan binatang yang sempurna telinganya. Dalam fatwa Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam, juga ada menyebut bahawa hukum binatang yang telah menjalani proses earmarking atau ear tagging adalah harus dijadikan korban dengan syarat pihak yang diamanahkan untuk mengurus dan mendatangkan binatang yang dijadikan korban hendaklah terlebih dahulu berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan binatang-binatang yang sempurna telinganya daripada cacat atau aib. Sekiranya binatang yang selamat daripada kecacatan atau keaiban tersebut tidak mencukupi kuantiti atau jumlah yang diperlukan atau sukar mendapatkan binatang yang selamat daripada cacat atau aib sedemikian, maka bolehlah dicukupkan dengan binatang yang telah menjalani proses earmarking atau eartagging untuk dijadikan korban. Maka jelas di sini, auda pendengar sekalian, adalah tidak sah berkorban dengan binatang yang mempunyai kecacatan dan aib yang boleh mengurangkan daging atau bahagian yang boleh dimakan daripada binatang tersebut. Bahagian telinga binatang tidak terkecuali daripada syarat selamat dari cacat dan aib sebagaimana penjelasan para ulama. Maka, binatang ternakan yang mempunyai earmarking atau eartagging pada dasarnya tidak sah untuk dijadikan binatang korban. Namun, jika berlaku kesukaran kepada pihak pengurus atau pengendali ibadah korban untuk mengadakan atau mendapatkan binatang yang sempurna telinganya dari cacat dan aib setelah berusaha bersungguh-sungguh mencarinya, maka harus berkorban dengan binatang yang terpotong atau terkoyak bahagian telinganya yang terpisah itu seperti mana kebanyakan binatang yang mempunyai earmarking atau eartagging ini. Jadi, auda pendengar yang saya hormati sekalian, setakat ini sahaja penjelasan saya mengenai berkorban dengan binatang yang mempunyai earmark atau eartag. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini akan dapat menjadi panduan bersama dalam kita melaksanakan ibadah korban sesuai mengikut ketetapan syarak serta dapat melancarkan segala proses pengurusan atau pengendaliannya. Untuk akhirnya, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan ke-12, iaitu bulan terakhir mengikut perkiraan takwim Islam yang berdasarkan tahun Qamariah. Zulhijjah artinya yang empunya haji. Pada bulan ini, umat Islam yang mampu berkunjung ke Tanah Suci Makkah untuk menunaikan rukun Islam kelima, iaitu ibadah haji. Pada bulan ini juga, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha, juga disebut Hari Raya Kurban, iaitu setiap 10 Zulhijjah, dan diikuti dengan upacara penyembelihan binatang kurban yang bermula pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yang lebih dikenali dengan hari-hari Tashrik.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa baginda diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti manusia. Akhlak baginda yang mulia itu menjadi contoh teladan dan pedoman serta garis pandu untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad daripada Abu Hurairah, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.

Di samping bersopan terhadap ibu bapa, guru, kaum kerabat, masyarakat, dan pemerintah, kita juga harus ingat akan adab sopan dalam perkara-perkara yang kita lakukan seharian. Seperti dalam menunaikan ibadat, khususnya sembahyang, adab sopan ketika makan, berpakaian, dan sebagainya. Jika setiap hari kita mengamalkan adab sopan dalam semua perkara, sudah tentu kita akan

dapat mendidik diri kita menjadi orang yang berakhlak dan berbudi pekerti mulia. Akhlak yang baik adalah faktor utama dalam membina satu umat atau membangun sesuatu bangsa. Pembangunan sebuah negara bukan hanya bergantung kepada modal atau perbelanjaan yang besar, malah ia juga terletak kepada keikhlasan, kejujuran, rasa tanggung jawab, jiwa kemanusiaan yang tinggi, dan semangat kerja yang penuh dedikasi yang dimiliki oleh rakyatnya. Oleh demikian, setiap orang berkewajiban membentuk bangsa dan negaranya dengan berasaskan akhlak yang mulia serta budi pekerti yang luhur sesuai dengan tuntutan agama Islam yang maha suci.

0: Pokok di dapur nenek. Biasalah nih merenung-renung resepi. Aku ini masih pikir, apa kan ku masak tengah harian ya?
1: Nek, keciuman kok bau apa?
2: Bau macam kenal.
1: Nih yang ku bawa dalam plastik ah.
2: Macam bau durian kah?
1: Ciuman?
2: Lurus kah durian?
1: Ada 5 kontainer durian babu sebalah bagi.
2: Nah, kan lurus tetunya ku durian. Bawa tu bah. Ani macam bau durian putih saja, iya kah?
1: Au, cuba lihat
2: nah. Nah, rezeki Allah Ta'ala nah. Dapat kita ni durian hari ini. Bah, jangan kita ni makan tengah hari kali ya. Makan durian tu saja kali.
1: Konek.
2: Benar je tu, sayang juga ya 5 kontainer tu.
1: Pas hari tu betul, ngam masa temanku menjamur. Yang ku cuma ni, bawa banyak ku nampak kulit durian bawa penyibuk cokku tu.
2: Padan tem bagi kau ni benar.
1: Iya tah, tem ku jamur-jamur atau kan. Yang ku banyak berkabun kita ke bok. Yang ini dah ku berkabun lah, yang membalik. Yang macam tu lah. Banyak je tu.
0: Aku nampak tu juga rumah macam kita ni ni.
2: Sedang seadang juga bunga-bunga bahasa ni. Yang belakang rumah pun dah bertanah.
1: Kawan apanya orang, apa di bahasa bah, bombo bercerita. Oi, sebelum yang buka topiknya, baik aku buka topik. Oi, tapi kan, kenapa? Sebelum aku mendapat ganjaran durian yang banyak ni, ya Allah Tuhanku, aku tahu babuah. Kau ingat kan yang jiran kita ni di depan yang kajah?
2: Ya, Jamila. Kita,
1: nya lain-lainnya konholnya jolainya. Kau ingatnya? Apa ni nya? Apa ni kajah di depan tu nya? Malar bercerita aku di lainnya. Tempatang-patang ada kau melihat kan nya? Kadang-kadang tempat miram bunganya ada kau nampak kajah di depan tu nya. Ia bercerita tu lah aku salah anaknya yang baru tempat keraja tak nya. Anaknya tu nya luan-luan mendulukan bininya banyak. Di depan dia mengulurkan arah ke dia ni. Aku macam okey. Lepas satunya ku cakap cuma nilainya arah kajah. Nya macam mana aku tu nya, mana nak aku nya bulan-bulan diulurnya nya setampik tangannya. Ya tanya hasilnya membagi ke aku bulan-bulan atau kau lihat usul rumah kulai sebelah tu lai nya barang dapur kami dah pandai tu host tu lai inda termasuk perbelanjaan yang dibaginya setampik tangan atu lai katanya.
0: Tapi kan
1: banyak kali kepikiranku kau ada kepikiran apa yang dalam kepikiran aku... kau ni mungkin kau pikiran juga
0: aulah. Pikirlah, tu bacaranya tu bercerita lah kajah Jamilah tu. Bukan macam apa tu macam menunjuk-nunjuk ni bah.
1: Macam riak jua, macam ujub jua kan. Iya tanyangku.
0: Tukang ada di situ permain tu ni.
1: Apa-apa.
0: Bisa sudah tu kalau belureh pegawai penyelidik pun syukur tak. Ngam sudah tu.
1: Kok berpikir bah mengapa kan tu?
0: Tahu bah, utaan ni bah selalu bah banyak atau persoalan bah.
1: Kan halnya juga apa sebenarnya sifat ujub ni Scotty kita ni sama
0: ujub awak tadi sempat sebutnya pikir paham.
1: Sikit lah aku paham macam tani cakap ujub-ujub apa ni mesti juga kita ni tahu kan ciri-ciri orang yang ada sifat ujub ni macam mana. Sama lagi satu andai kata sifat ujub ni merupakan satu perasaan macam mana caranya kita ni mengatasi perasaan ujub yang timbul lah tu bah. Cuba kan
0: benar
1: kadang-kadang kita nenek bukan pulang maksud kita ni kan menunjuk-nunjuk kadang-kadang tapi kita ni bangga bah dengan hasil usaha kita ni kita mesti ni cari tahu perbezaannya tu yang kita ni menghargai hasil usaha kita ni ataupun sebenarnya menunjuk-nunjuk ataupun jika pikiran juga kan.
0: Tapi yang ku ingat lah kata ustaz tu sifat ujub ni kan dia punya lawan sifat tawaduk bah. Tawaduk ni kan merendah diri kan. Tapi cana kana tu macam menyuburkan rasa tawaduk tu dalam diri kita ni tu. Sekarang tani tawaduk tu ada kerana jajah ada. Tani tu merendah diri.
1: Merendah diri tu ndoklah saja bawah.
0: Kita macam cana tu biar tani tu tawaduk tapi jangan juga sampai kena pijak cuma tu bah.
1: Kadang tani ni luan-luan merendah diri, awak kerana nu terpulang orang macam kena hina-hina.
2: Iya tah. Nganya ada wah. Aku ni teringat ceramah mulah Ustaz Ismu Hadi. Katanya kalau orang sombong ni balas dengan kesombongan. Ustaz Abdul Somad pun dalam ceramahnya cakap cuma tu jua. Kalau kita ni berdepan dengan orang yang sombong, misalnya cakapnya tu sombong wah basar bah. Jadi mesti kita ni balas dengan kesombongan dengan tujuan untuk merendahkan kesombongannya tu bah supaya ndam jadi-jadi. Jadilah yang ku ingat
1: Oh, kadang-kadang ani pasal orang sombong ani jua. Jangan baja luar disemai perasaan atu. Ingat kesombongan atu yang menghancurkan Fir'aun.
2: Au lurus Qarun dan yang sewaktu dengannya.
1: Panjang-panjang cerita, panjang-panjang cerita. Okey, aku on ni makan durian, tapi sambil-sambil atu, let's pasang radio.
2: Awak masang radio benar ah? Kan ada ceramah Ustaz Muslihuddin Syahad tu petang ni. Aku sih masang radionya, jantah kau. Tahu kau tu sudah menyangkau durian. Sekarang membawa durian seminggu radio tu.
1: Iya, kau ni benar banget.
2: Aku sih pasang. Nah, intronya kan ya?
1: Nyaringkan sekitar.
2: Wah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba, para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekali lagi kita ni semua bertemu lagi di dalam rancangan Aqwal wa Afkar. Apa khabar bis kita semua? Ustaz berharap ataupun berdoa, semoga kita ni semua akan sentiasa berada di dalam rahmat dan inayahnya jua. Dan untuk keluaran pada kali ini, kita ni akan sama-sama ataupun Ustaz akan membawa bis kita berbincang tentang satu topik yang berbunyi jauhi sifat ujub. Sesungguhnya agama Islam mengajar kita ni untuk mengeratkan hubungan silaturahim agar kita ni menjadi umat Islam yang kuat, bersatu padu dan hindarkan berpecah belah. Adapun di antara sifat yang boleh membawa kepada perpecahan umat Islam itu sendiri ialah sifat-sifat mazmumah seperti berdendam, buruk sangka, dengki dan yang terkecuali sifat ujub, sombong dan takbur. Sifat ujub adalah sifat tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujub itu sendiri bermaksud berasa megah terhadap diri sendiri kerana mempunyai kelebihan berbanding dengan orang lain. Sebagai contoh, ia berasa lebih mulia, lebih pandai, lebih hebat, lebih kacak dan sebagainya. Mereka ini juga suka menunjuk-nunjuk dan memuji diri sendiri. Ini kita dapat nafikan orang yang ujub ini suka menghina dan memandang rendah terhadap orang lain dan sebagainya. Mereka lupa bahawa apa yang mereka miliki itu hanya semata-mata sekadar pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza halnya dengan orang yang beriman, mereka ini menerima nikmat kehidupan ini ataupun nikmat kelebihan ini dengan penuh kesyukuran dan sentiasa

0: senantiasa bersifat tawaduk ataupun merendah diri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 18 tafsirnya, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka, tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takbur, lagi membanggakan diri. Sesungguhnya sifat ujub ini merupakan penyakit hati yang boleh membawa kehancuran kepada diri seseorang. Ini kerana seandainya sifat ujub ataupun sombong dan takabur itu menguasai hati dan jiwa, ini mustahil ia secara otomatik akan menjadi orang yang lupa diri, lupa daratan, sehingga kan ia menganggap dirinya lebih mulia, lebih hebat dan lebih powerful, lebih segala-galanya daripada orang lain. Dan secara otomatik ia kan menganggap orang lain itu hina dan serba kekurangan daripada dirinya. Memang banyak contoh teladan ataupun pengajaran yang dapat kita ambil iktibar daripada kaum dan umat terdahulu yang hancur binasa akibat apa? Akibat sifat ujub ini. Sebagai contoh, Fir'aun yang gagah perkasa, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan dan tidak takut serta tidak patuh kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS, dengan angkuh dan sombongnya menentang kekuasaan dan kebesaran Allah SWT. Apa yang terjadi kepada Fir'aun? Ia akhirnya dengan kekuasaan Allah SWT ditenggelamkan dalam lautan sebagai pengejaran dan pembalasan. Selain itu, kita ni pun sudah mendengar kisah Qarun yang asalnya miskin, kemudian menjadi kaya raya setelah diberikan harta yang banyak melimpah ruah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi malangnya kekayaan ini telah membutakan mata hati Qarun sehingga akhirnya Qarun menjadi orang yang kufur nikmat, ujub, sombong dan lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun dengan megahnya, sombongnya, ujubnya mengatakan bahawa kekayaan yang dimilikinya adalah atas usahanya sendiri. Akhirnya, Qarun yang sombong itu tenggelam ditelan bumi bersama dengan harta kekayaan yang disombongkannya tadi. Orang yang bersifat ujub itu adalah tergolong dalam kalangan orang yang indah beriman kepada Allah SWT yang lupa dengan kehidupan di akhirat kelak. Di dalam agama Islam, ujub, sombong dan takabur itu dibahagikan kepada tiga. Pertama, ujub sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ia tidak mematuhi apa yang telah diperintahkan kepadanya. Sebagai contoh, Firaun, Namrud dan semua yang mendakwa mereka Tuhan. Kedua, ujub sombong terhadap Nabi dan Rasul. Inda mengikut ajaran para Nabi dan inda beriman kepada para Nabi. Ketiga, ujub sombong terhadap sekalian umat manusia. Mementingkan diri sendiri, bangga terhadap apa yang dimiliki. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk syurga orang yang di hatinya terdapat kesombongan meskipun hanya seberat zarah. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah bahawa sifat ujub ini sekali lagi dijelaskan merupakan penyakit hati yang boleh membawa kepada kebinasaan dan kerosakan terhadap diri individu itu sendiri. Ia bukan saja dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga ia akan tidak disukai, tidak digemari dan malah orang ramai pun hilang hormat, hilang respect kepadanya. Kita ni sebagai umat manusia ini hendaklah dan haruslah cuba merendah diri, sentiasa mengakui kelemahan dan kekurangan kita ni sebagai umat manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini. Imam Al-Ghazali rahimahullah telah menjelaskan, telah menyatakan antara hal yang menyebabkan seseorang itu memiliki sifat ujub. antara lainnya ialah pertama, ilmu pengetahuan. Orang yang berilmu ataupun berpendidikan tinggi merasa dirinya ialah yang paling pandai apabila dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu dan tidak berpendidikan. Kedua, ia menganggap dirinya lebih mulia dan tinggi darjatnya daripada orang lain. Ketiga, kecantikan, ketampanan, kehandsoman menjadikan mereka merendahkan orang lain. Keempat, ia memiliki harta dan kekayaan yang boleh menjadikan mereka mengucap ataupun meremehkan orang yang miskin. Kemudian kelima, kekuatan dan kekuasaan. Dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki, suka hatinya berbuat sewenang-wenangnya menindas orang lain. Dan keenam, ia banyak pengikut katanya, ia banyak teman sejati, ia banyak kawan-kawan golongan yang terkenal dan tinggi kedudukan hingga menyebabkan ia lupa daratan dan meremehkan orang lain yang di bawahnya. Para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk ketani menghindarkan diri ketani daripada bersifat ujub anik, ketani hendaklah menanamkan dan menyuburkan sifat tawaduk ataupun sifat sentiasa merendahkan diri ini. Apakah sifat tawaduk ini dengan lebih terperinci? Sifat tawaduk ini adalah sifat terpuji yang menjadikan seseorang itu keep humble, merendahkan diri tanpa melampaui batas hingga ke darjat menghinakan diri sendiri. Ia sederhana. Seandainya seseorang itu meninggikan diri, atau sudah dimakan sifat ujub dan sifat sombong ataupun sifat takabur. Tetapi kalau ia keterlaluan jua merendahkan dirinya, atau dinamakan pula satu penghinaan. Contohnya saja dalam ketani berpakaian. Kalau seseorang atu, individu atu berpakaian mewah dengan tujuan untuk menarik perhatian, attention orang ramai, atu dianggap sifat sombong, sifat ujub dengan pakaian. Agama Islam jua indah jua menyuruh umatnya untuk terlalu merendah diri sampai ia berpakaian desnunuh, koyak rabak, sedangkan ia mampu untuk memiliki pakaian yang lebih baik. Adapun sifat yang baik itu bersederhana, kerana bersederhana itu sangat dianjurkan oleh agama Islam. Hakikatnya, sifat tawaduk merupakan sifat yang sangat mulia. Orang yang bersifat tawaduk akan merasa dirinya mempunyai kelemahan dan kekurangan. Adapun kekuatan, kekayaan, kepandaian dan kelebihan yang dimiliki ini, ia sentiasa merasakan itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wataala. Ingatlah, Allah Subhanahu Wataala sangat mencintai, sangat suka orang yang bersifat tawaduk. Bahkan sifat tawaduk ini juga akan dapat meninggikan darjat ketani bukan saja di sisi Allah Subhanahu Wataala, tetapi orang ramai pun akan sentiasa menghormatinya, sentiasa respect kepadanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawaduk ataupun rendah diri kerana Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Sifat tawaduk ini adalah sifat yang mulia. Dengan ketani menghayati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaAllah sifat-sifat ini akan menjadi satu anjakan paradigma ketani untuk membina ukhuwah dan silaturahim sesama manusia. Sifat tawaduk ini juga akan memimpin ketani, guide ketani untuk sentiasa respect kepada orang lain, respect kepada sesama ummah sejagat. Ia juga akan menjadikan hati ketani sentiasa ikhlas dalam beramal ibadah dan menyebabkan ketani akan terus berbuat kebajikan tanpa menunjuk-nunjuk dengan apa yang ketani kerjakan. Sifat tawaduk ini juga akan menjadikan ketani keep on muhasabah diri, sentiasa mencari kelemahan diri dan mahu ditagur, mahu mendengar nasihat orang lain. InsyaAllah, sifat tawaduk ini akan dapat memelihara diri kita ini daripada sifat ujub, sombong dan takbur yang merupakan sifat keji yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk akhirnya, sama-samalah kita ni muhasabah diri kita ni, memperbanyakkan istighfar dan berdoa. Semoga diri kita ni, keluarga kita ni, masyarakat kita ni akan sentiasa diberi petunjuk, hidayah dan akan terhindar daripada sifat ujub yang membinasakan diri kita ini. Semoga dengan petunjuk dan hidayah daripada Allah SWT, kita ini akan sentiasa hidup aman sentosa, selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga itu saja perbincangan kita ini berkaitan dengan sifat ujub ini. Semoga kita ini akan bertemu lagi di dalam episod Aqwal wa Afkar pada keluarannya yang akan datang. Untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ya Allah, cuma tu rupanya sifat ujubannya. Bahaya juga tu. Kadang-kadang kan kalau ada sedikit rasa kesombongan dalam hati kita nenek, ia boleh membawa kepada apa kan tu?
2: Kalau ada kesombongan sebesar zarah, ingat kau, ni hadis itu. Boleh ke api neraka ya, subhanallah. Ingat
1: oi, aku kena sabar lagi usulnya.
2: Oi, kena sabar api neraka. Nah, ijab kue. Lurus tu, nya ustaz itu. Nah, jangan ya, kamu datun tantunya. Kan melanggar atau perintah Allah ni, apa yang Allah ni suka tu ya jangan dibuatnya. Karena sambar api neraka karang. Nah tu.
1: Ingat ketua sampai karang ni. Baik hidupannya selalu muasabah diri supaya ternyata ni dapat membawa diri. Ah cuma tu
2: bah. Oh, ya, ingat membawa diri. Ingat kita nenek. Kejalan yang diredoi ilahi.
1: Ah sama ingat kita nenek hidup bertuhan.
2: Tapi itu tu. Jauhkan tak kita nenek dari sifat ujub, membangga-bangga diri, luan menunjuk-nunjuk, mudah-mudahan sentiasa tawaduk hati itu. Tapi, iya tetap. Lurus coba nyostas tadi. Jangan sampai tani tawaduk ani sampai kena hina-hina atau kena rendah-rendahkan oleh orang.
1: Kita yang paling penting lah kalau kita ni berdepan sama orang-orang cuma nenek. Mudah-mudahan tak kita nenek diberi kekuatan untuk apa ni menyadarkan ke dia. Menyadarkan ke dia lah juga.
2: Ingat selemah-lemah iman atau apa?
1: Doa
2: dalam hati. Doa.
1: Yalah tu, tani pasal berdoa lah dalam hati kan. Cuma tu. Mudah-mudahan tak siajah ni ke ano insaf. Cuma tu tanya doa kita ni.
2: Kurangnya tani doa kan yang baik.
1: Benar. Kan halnya juga. Kau percaya kepada mitos yang kalau tani makan durian lepas satu minum minuman berges mabok. Lurus ke tu?
2: mitos kan tu, bukan fakta tu
1: eh. Fakta kah?
2: Kan durian tu berges. Antara nanti tah merujuk arah tu pakar kesehatan bisa. Sama ada hal tu mitos ataupun fakta.
1: Kau tahu aku ni mau rujuk ku kan buka minuman tu.
2: Jangan kan minum beges. Sekarang ayong sampai ke bulan. Tu nah, baik tu minum ainga.
1: Awau.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Allah.